kalibutan, oh my darling, iska. Bisan ako lagas na, al akun kasing kasing batanon pa.